0: bisa kalian lanjut Repetition lagi dengan
1: Sorry,
2: senggak saya santai
3: juga. Sorry, that's the greatest compliment.
4: Sonsa, stanya tanya nastro,
5: lampai. Kombaya, mengandung
4: tips.